0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning sahabat suara. Apa kabar buat hari ini? Ya, di hari Selasa 28 Juli 2026 ya. Seperti biasa udah jam 7 pagi. Pasti kamu bakal dengerin suara aku ya. Akan ngembul siaran di suara seluruh sampai dengan jam 9 pagi. Insya Allah. Ya, selama sehat dan selama aku masih bisa jalan walau sakit ya, sahabat suara, aku tetap siaran ya. Kecuali udah diinfus banget baru gak bisa ya. Masa iya aku siaran dari rumah sakit ya, sahabat suara ya. Astaga, astaga. Ya, mudah-mudahan kabar kamu baik-baik aja ya. Yang lagi sedih, aku doakan semoga sedihnya segera berlalu. Yang lagi happy, semoga happy-nya terus-terusan ada ya. Yang lagi mumet, aku doakan semoga segera ada solusi dari segala kemumutan itu ya. Yang lagi apa ini, lagi lapar ya, cari sarapan kayak pagi hari ini, bebas mau sarapan apa aja ya. Yang lagi emosi ya, aku doakan semoga segera mereda. Masa iya pagi-pagi udah emosi ya. Jangan dong, orang pagi-pagi itu harusnya on fire ya, bukan marah-marah gitu kan ya. Dan pokoknya aku ingetin juga berkali-kali, gak akan bosan-bosannya untuk kamu yang sedang mendengarkan ini ya. Di perjalanan hati-hati berkendaranya, woles-woles aja ya. Jangan terlalu bedebis-bedebis gina ya. Karena juga jam-jam segini padat-padatnya di kota Palembang ya. Yes, yang pastinya juga aku ingetin juga buat jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan sahabat suara ya. Karena kalau sakit otomatis juga bakal susah ya ujung-ujungnya ya. Kerjaan jadi tertunda, kamunya juga jadi bukan apa ya, gimana ya, kayak aduh sulit banget buat aktivitas karena ya sibuk dengan sakitnya gitu kan ya. Jadi sama-sama kita jaga kesehatan ya. Dan apa? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ya, lagu nasyid ya. Lagu senada ya, astaga, astaga. Ya deh. Yang pokoknya lagi mendengarkan ini sambil apapun aktivitasnya, semoga lancar luncur buat hari ini ya. Oke, oke, oke, oke, oke. Kalau gitu aku langsung buka siaran pagi hari ini dengan 3 lagu ya. Seperti biasa yang insya Allah bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan kamu. Dan kita flashback ke lagu Indonesia tahun berapa ya? 2020. Waduh, era-era apa nih? Awal-awal COVID ya. Siapa tahu ada yang pernah dengar lagu ini atau mengingatkan di era itu juga ya. Langsung saja.

orang yang paling ku benci nih sahabat suara. Hati-hati. Kalau dulu ada sinetron, apa sih judulnya? Aku lupa lagi. Pokoknya berawal dari benci, ujung-ujungnya kangen, akhirnya suka. Ai. Emang bener ya, katanya begitu ya. Jangan benci sama orang, nanti ujung-ujungnya suka. Nah lo. Karena kan konsepnya kan benci itu kan kayak ngelihat di muka dia terus kan, ya kan? Nah nanti kalau ada yang kayak nggak lihat sehari aja, kayak ada yang kurang gitu ya. Bisa aja ya, lanjut lagi.

Selanjutnya sahabat suara, dari si Fabian dengan Cuek. Ya ini juga, waduh, waktu itu benar-benar hits banget nih lagu ya. Pecah banget ya. Dan kamu jangan meremehkan seseorang yang cuek ya. Bisa saja dia sedang menyiapkan sesuatu untuk kamu ya. Bisa saja tiba-tiba dia cuek, ujungnya ngelamar kamu. Ais, itu yang ditunggu-tunggu ya. Oke, lanjut lagi.

0: Suara ada Tiara Andini dengan Maafkan Aku Terlanjur Mencinta ya. Oke. Kalau gitu langsung secara full aku puterin. Aku mau minum obat dulu nih sahabat suara. Sarapannya udah, minum obatnya belum nih. Mohon maaf ya. Agak terpending sebentar ya, karena aku harus opening siaran dulu ya. Ini dia secara full aku puterin ada Run, Orang Yang Paling Kubenci, Rizky Febian Cuek, dan juga Tiara Andini dengan Maafkan Aku Terlanjur Mencinta.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: apa ya? Maksud Wayu.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2 GB kuota video.

0: Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu lagi dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru dan baru aja memulai siaran pagi hari ini ya. Udah dibuka dengan tiga lagu, ada Run, Orang Yang Paling Kubenci, kemudian juga Rizky Febian, Cuek, dan Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta, di mana aku puterin lagu Indonesia tahun 2020 ya. Kita flashback ke 6 tahun lalu, gak berasa ya. Zaman Covid, sekarang udah 6 tahun berjalan sampai dengan sekarang ya. Anyway, sahabat suara, jadi gimana nih ya, semoga perjalanan kamu lancar luncur buat semuanya dan aktivitasnya. Semoga ya apa yang diplankan hari ini semuanya pada aman tentrem lah ya. Tapi sahabat suara, kadangkala ya kayak abis aktivitas, kan biasanya udah aktivitas capek banget ya. Terus kayaknya pengen pulang dengan nyantai, mungkin mau beli sesuatu segala macam ya gak sih ya. Karena mungkin ya itu menjadi salah satu bentuk reward buat diri kamu gitu. Walaupun emang kadangkala boros berkedok reward ya. Iya gak sih? Jadi ceritanya sahabat suara, kemarin waktu sore aku habis syuting ya. Jadi aku ke mall, ke dalam mall gitu. Karena kebetulan mau beli, mau beli buah gitu. Jadi ceritanya gini, kemarin itu sahabat suara, kan abis dari radio, jam makan siang lah gitu ya, jam-jam 11:30 lewat lah gitu, aku ke daerah Sudirman. Jadi ada satu tempat makan yang cukup sering aku datengin nih sekarang-sekarang ini ya. Karena dia prasmanan gitu loh ya, di depan pengadilan ya kalau gak salah, aku lupa deh. Pokoknya di salah satu dealer motor di Sudirman tuh ada lorong kecil, nah di situ tuh ya. Aku belinya di situ sahabat suara. Jadi hanya makan situ nih ya, makan situ. Lauknya nasi, tapi nasinya aku gak banyak. Biasanya kan ceplak gitu kan. Ini gak banyak, terus pakai urap, abis urap ada tempe goreng sama sambal sama ayam bakar gitu kan. Kebetulan banyak urapnya gitu. Udah nih, udah makan. Tiba-tiba, pas banget baru selesai minum obat nih ya, kru Baltip nelpon, ngajak ngegrill ya. Jadi ngajak ngegrill nih, astagfirullahaladzim. Ya mau ditolak, gak enak gitu kan. Karena aku udah kemarin-kemarin udah nolak berapa kali lah gitu. Karena momennya bukan nolak sih, karena kebetulan lagi ada kerjaan gitu ya. Ya udahlah, akhirnya aku menerima lah. Jadi double makan siang kemarin sahabat suara ya, kayak gitu. Nah akhirnya udah makan daging segala macem, udah selesai. Terus aku mikir, wah gak bisa nih, kayaknya aku pengen beli buah deh. Jadi makan malamnya itu, sore ke malamnya itu, benar-benar terakhir mau penutupnya makan buah aja, rencananya gitu sahabat suara ya. Ya udah, ini selesai aktivitas barulah belanja. Nah, balik yang diolah aku bilang tadi, ternyata banyak banget orang-orang yang habis kerja, habis aktivitas apapun itu pada belanja ya. Entah dia cuma beli minuman, beli roti-rotian segala macam gitu kan ya. Ya kayak tadi, karena habis aktivitas kayak pengen sesuatu. Biasanya kan gitu enggak sih? Ya enggak sih ya. Nah, gitu. Jadi akhirnya kemarin pas ke dalam mall gitu kan, nyari buah, udah akhirnya aku beli pepaya gitu, ada beli nanas, beli kopi hitam, beli apa lagi ya, beli Nutrijel kesebut lagi, beli jelly-jellyan gitu kan, udah tuh. Dan banyak orang yang pada belanja, ada yang aku lihat, ada yang beli ciki-cikian, ada yang belanja beli mie-mian, mungkin pengen ya tadi ya, pengen makan sesuatu atau pengen sesuatu gitu sobat suara. Sebenarnya nggak salah sih ya, karena balik lagi kadang-kadang kan tiba-tiba aja ya lagi ngetik, ih kayaknya seru deh kalau misalnya nih ya, makan mie pakai topping ini buat sendiri, ih pengen deh gitu kan. Ujung-ujungnya pada akhirnya kan udah mau beli mau buat sendiri aja gitu kan. Atau tiba-tiba lagi ngerjain laporan, otak langsung mikir, ih kayaknya aku pengen makan biskuit ini deh, udah lama gak makan biskuit ini misalnya gitu kan. Makanya langsung kayak pengen beli balik ini ke minimarket atau ke supermarket gitu kan. Atau misalnya lagi scroll-scroll media sosial, tiba-tiba nongol nih minuman baru misalnya gitu kan. Ih kayaknya minuman ini enak deh, pengen coba pengen tahu aja rasanya. Masalah nanti mungkin gimana ekspektasinya, ya udahlah yang penting beli dulu misalnya gitu kan. Iya gak sih ya. Ya selama ada duitnya sih gak masalah ya sobat suara. Tapi seru aja sih, emang setelah capek akhirnya kita ke minimarket, supermarket atau kemana kek gitu kan, buat beli sesuatu. Atau mungkin tiba-tiba ngide aja, aduh kayaknya pengen beli jajanan ini deh, akhirnya kamu mungkin ke tempat jajanan, Kamangiwa kek atau dimana, itu juga boleh juga sih sahabat suara. Karena balik lagi, setelah kita capek beraktivitas, ya kita pengennya kan sesuatu yang buat kita relax. Nah dengan beli sesuatu yang kita kepengen ya, apapun ya, itu seenggak-enggaknya bisa membuat ya lebih calm aja, ya gak sih ya. Abis mandi, nyampe rumah mandi, bersih-bersih segala macam, ganti baju, langsung lep, langsung mencoba apa yang udah kamu beli itu. Ya wuss, itu sih enak banget sahabat suara. Jadi saran aku adalah kalau emang ada yang seperti itu, ya lakukan aja, ya gak apa-apa gitu ya. Selama gak melebihi budget kamu ya. Misal nih, aduh kepengen deh beli iPhone baru. Gak begitu konsepnya, bukan. Maksudnya yang simpel-simpel aja gitu loh sahabat suara ya. Tinggal mungkin tempatnya juga, misalnya kalau masih terjangkau ya bolehlah untuk ditancepin ya gak sih ya sahabat suara ya. Jadi gak ada salahnya kayak gitu loh ya. Jadi ada gimana? Ada rencana mau beli apa habis aktivitas ini ya? Iya, ingat ya, saran aku beli makanan, minuman, cemilan gitu-gitu doang. Bukan beli saham ya, bukan beli rumah. Mohon maaf, dari mana tuh ngide tiba-tiba balik aktivitas pengen langsung beli rumah, beli saham. Wah, abis dapat duit banyak tuh kayaknya ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga, kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
1: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya, cuma di I Love Emas.
2: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai RG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemas Palembang. Jual emas harga puas.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau pagi hari ini tiba-tiba pas kamu mau sarapan, keinget ya sebuah hal yang jadi pikiran kamu nih ya, yang mengganggu gitu, apalagi kayaknya benar-benar ini urgent banget ya. Siapa tahu kamu lagi ngerasa penghasilan kamu yang segitu-gitu aja, atau kepikirannya adalah pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus meninggalkan kerjaan utama. Nah, ini dia sahabat suara, di informasi yang sayang banget kalau terlewatkan ya. Jadi aku ajak kamu buat ayo gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini benar-benar fleksibel karena bisa dikerjakan sebagai side hustle tanpa mengganggu kerjaan utama kamu, dan cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan, atau seenggak-enggaknya tetap ada budget ya yang kamu saving buat bisa nongkrong sama teman-teman kamu ya. Dan tenang, untuk proses daftarnya juga nggak ribet sama sekali. Kamu bisa cek aja ke link tr.ee/recruitment-salesforce-A1, link tr.ee/recruitment-salesforce-A1, sekali lagi ya, link tr.ee/recruitment-salesforce-A1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, udah selesai ya. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan ini dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin Aku Akan Ngebul siaran di Suara Seru. Aku mau nyapa dulu nih, lagi live TikTok ceritanya di akun pribadi ya, mau nyapa Gegep. Masa sahabat suara, Gegep ini habis nganterin anaknya sekolah ya, di SPH. Masa ketiduran di parkiran? Dimalu-maluin banget, terus aku bilang kan, coba deh buka buka kamar aja di Ardut gitu kan, dekat, aku bilang gitu sahabat suara, daripada ketiduran di parkiran ya. Astaga, jangan ya ketiduran di parkirannya, jangan kelamaan sahabat suara, nanti ngep, nanti kamu pingsan ujung-ujungnya dalam situ, nanti viral kamu ya. Astaga, ya deh. Iya, Gegep katanya mau ngajak ketemu hari Jumat. Gegep ini sahabat suara adalah salah satu orang yang banyak cawa ya. Jadi aku tidak terlalu mengiyakan janji-janji manis dia ini ya. Sibuk, soalnya Gegep ini sibuk. Dia kan influencer sahabat suara ya. Dengan followers media sosial yang banyak banget ya. Insight-nya juga banyak, jadi dia sibuk banget. Jadi aku gak terlalu mengiyakan ya. Anyway sahabat suara, aku pengen ajak kamu untuk bersyukur di pagi hari ini ya. Kadang-kadang walaupun hal sepele, hal kecil itu perlu kita syukuri. Dan kadang-kadang nih menurut aku ya, ketika kita salah satu hal yang bikin kita kayak untuk menghilangkan rasa tiba-tiba sedih kita adalah dengan cara banyak-banyak bersyukur. Biasanya sih begitu ya. Jadi makanya aku pengen ngajak kamu pagi hari ini bersyukur. Apa yang mau kan? Jadi ceritanya sahabat suara, aku lihat di media sosial, di Instagram sih terutama ya. Awalnya sih aku cek di okzone.com gitu ya. Nongol lebih tepatnya gitu ya. Dan miris banget di tengah kondisi di mana mantan koruptor yang bisa merayakan pesta ulang tahun, yang di mana banyak sekali yang hidup anak-anak pejabat yang hidup mewah gitu kan ya, segala macam, tapi ternyata banyak banget warga Indonesia yang ternyata masih susah nih sahabat suara. Jadi ada video yang beredar ya. Di mana ini aku dapetin informasinya dari bantenhigh.com secara tulisan nih sahabat suara ya. Jadi ada video yang di mana itu aku enggak tahu di mana lokasinya, tapi intinya ada sebuah truk yang habis nurunin beras lah sahabat suara. Kan biasanya kan habis nurunin beras ada bekas-bekas berasnya yang jatuh, yang tercecer lah ya di dalam duck truck itu gitu kan. Nah, sambil dibersihin sama yang tukangnya, ada nenek yang menyapu tuh bekas beras yang jatuh nih sahabat suara sambil dikumpulin. Kayak gitu ya. Bayangin, beras-beras yang tercecer itu, yang udah kotor nih ya, yang jatuh segala macam itu, dikumpulin tuh sama tuh nenek ya, untuk menyambung hidupnya. Kayak gitu ya. Jadi di situ di videonya juga dikumpulin sama dia, ditaruh di sebuah Kayak aku gak tahu apa, tas atau apa, pokoknya kayak ditaruh di sebuah inilah sahabat suara ya, di sebuah yang dibawanya lah kayak gitu ya. Dan ini sekali lagi potret yang memilukan yang terjadi sih ya, kayak gitu. Jadi dibantu sama tukang-tukang yang angkat beras itu, dibantu sama mereka, si nenek itu ngumpulin ya pakai wadah gitu, ditaruhlah di kantong kresek sahabat suara, kayak kantong kresek warna hitam, bukan kresek sih ya, kayak kantong plastik warna hitam lah intinya begitu ya. Itu bayangin tuh sahabat suara, ada yang susah, kita ngabisin, mohon maaf, kita makan nasi gak dihabisin. Makanya aku sering banget marah, marah kalau misalnya ada orang yang gak makannya itu gak habis gitu. Bukan karena gimana-gimana ya, cuma kayak di luar sana itu banyak orang itu susah gitu. Makanya kadang-kadang nih kalau aku misalnya makan sama temen ya, aku sering nanya, habis gak kira-kira? Kalau gak habis, kasih aku bilang kayak gitu. Bukan karena akunya rakus ya sahabat suara. Ya cuma tadi balik lagi, kita tuh udah beli mahal-mahal, gak dihabisin gitu. Sedangkan banyak orang di luar sana yang susah nyari beras. Nyari berasnya susah gitu loh ya. Boro-boro nyari daging, telur, segala macam. Nyari beras aja susah. Nah ini salah satunya, ada nenek lansia yang menguti beras tersisa dari truk tadi demi makan tadi gitu loh sahabat suara ya. Gimana tuh ya? Mane, apa yang terjadi dengan kita gitu kan ya, dengan yang seperti itu gitu. Makanya aku ngajak kamu buat bersyukur pagi hari ini ya. Jadi ketika kamu mumet masalah kerjaan, mumet masalah aduh gak bisa ganti handphone baru misalnya ya kan, mumet masalah apapun ya, makanya kadang-kadang kita itu sering banyak cengkok ke atas ya, congkak ke atas gitu. Kadang-kadang kita tuh lupa untuk turun ke bawah gitu loh Sobat Suara ya. Gitu sih, aduh pagi-pagi udah sedih aja nih ya. Makanya sekali lagi emang benar ya, kalau di surat Ar-Rahman itu udah disebutkan ya, nikmat mana yang kamu dustakan gitu kan. Makanya kita jadi orang, ayo kita sering-sering untuk bersyukur ya. Apapun bentuknya, kita masih bisa bangun pagi, alhamdulillah ya gak sih ya. Dapat rezeki apapun alhamdulillah, ditraktir orang alhamdulillah, dapat nasi walaupun nasi telur juga alhamdulillah ya nggak sih ya. Terus juga mungkin dapat keluarga yang benar-benar luar biasa alhamdulillah, dapat pasangan bisa menerima kita dalam kondisi kekurangan apapun juga alhamdulillah. Pokoknya segala hal disyukuri, bahkan termasuk pun dapat musibah ataupun juga cobaan juga kita syukuri Sahabat Suara ya. Oke ya, deal ya. Jadi kita yuk sama-sama, aku ajak kamu juga buat jadi orang, kita sama-sama jadi orang yang sering-sering bersyukur ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia.
0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang punya plan pengen belanja nih ya, ya udah, mau belanja kebutuhan pribadi, kebutuhan kantor, kebutuhan rumah, apapun itu, belanjanya di Alfamidi aja ya, karena banyak banget promonya. Nah, untuk yang ini aku mau kasih tahu kamu, sahabat suara, kalau masih berlaku promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi ya. Salah satunya ini udah hadir, So Good Friends Sausage Lemon Sauce 58 gram dan Italian Sausage Hot Truffle 58 gram dengan promo spesial beli 2 gratis 2. Sekali lagi ya, lagi berlaku dan masih berlaku promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi. Salah satunya udah hadir, So Good Friends Sausages Lemon. Promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi. Salah satunya udah hadir,

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih dengerin aku ya, aku akan ngambil siaran di Suara Seru. Ini ada Tulus dengan Jatuh Suka. Di request sama yang udah nongol di live TikTok ya. Tadi ada Keyboys. Aku pikir Keyboys ini pro player Mobile Legend. Onik ya. Ternyata bukan. Keyboys lagi dengerin, lagi di mana, parkiran nih kalau nggak salah, atau di mana tadi dia bilang, di Radial katanya, lagi di daerah Ramayana. Mohon maaf, Ramayana kan sudah tutup ya, udah ganti apa namanya, aduh lupa lagi. Tuh kan udah tutup ya. Iya. Thank you ya Keyboys ya, udah request ya. Tadi ada Gege, ada siapa lagi tadi, ada Ayi, ada halo Dwi, Tulus Teh Hijau. Ya Tulusnya barusan udah diputerin Jatuh Suka tadi. Dwi gini aja, kalau mau teh hijau ayo nongkrong sama aku. Aku beliin teh hijau, jangan sedih. Astaga, tiba-tiba ngajak nongkrong. Terus juga halo Wiwi. Wiwi apa kabar? Baik. Wiwi juga gimana? Wiwi ini terakhir ketemu waktu buka puasa kita ya, Wi ya. Di salah satu hotel ya. Enggak sengaja ketemu. Halo Melogo, Melogok Sok, ada Kiki. Kiki pemain cadangan Iswara ya. Terus ada FDS, ada Rizky Juliana Putri dan lain-lainnya juga. Terima kasih ya buat yang udah pada nongol di ya, TikTok. Halo, ada Hau-Hau Perunggu. Oke, boleh. Ada The Vet 90. Ya, terima kasih lah buat yang udah pada nongol ya di live TikTok punya aku pribadi ya. Tapi aku gak mau sebutin lah, biarin orang pada nyari sendiri aja. Anyway, sahabat suara, aku pengen bahas yang lagi rame-ramenya di media sosial ya. Itu adalah soal ada video yang dimana beredar anak kecil yang menangis si ayahnya yang meninggal dunia karena di amuk massa ya. Kayak gitu ya sahabat suara ya. Dan ini kejadiannya itu di mana, di Bali ya kalau nggak salah ya sahabat suara ya, kayak gitu, di yang memang di mana ini benar-benar ramai banget. Dan jujur aku pengen sedikit cerita, memang ini menjadi PR ya sebenarnya kalau di Indonesia amuk massa ini kayaknya sudah menjadi habit ya. Ya maksud aku, kalau mau amuk massa dengan kondisi apa yang di lakukan kriminalitasnya memang parah, oke lah ya, maksudnya kayak setimpal lah kayak gitu sahabat suara. Ini bukan berarti aku menormalisasi, enggak, cuma kalau mengambil ayam gitu kan, kan kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi, apalagi banyak kejadian-kejadian seperti ini karena memang bersoalkan ekonomi ya. Mungkin kita nggak tahu apakah mungkin dia maling ayam karena memang nggak ada makanan lauk lagi segala macam. Ada juga yang ngambil susu misalnya itu untuk anaknya ya kan. Kemudian juga ada yang ngambil sayuran segala macam gitu kan ya. Nah jadi kalau kronologisnya ini kalau aku baca dari detik.com ya, dimana kronologisnya adalah kejadian terjadi di hari Jumat kemarin 24 Juli 2026 jam 1.30 waktu setempat pagi dini hari ya. Yang meninggal dunia ini tertangkap tangan ketika mau mencuri ayam punya warga setempat. Akhirnya yang meninggal dunia ini menjadi sasaran amuk massa ketika berupaya melarikan diri ya. Bahkan tidak hanya menganiaya pelaku. Nah, ini yang jadi permasalahan menurut aku ya. Tidak hanya menganiaya pelaku ya. Warga juga yang tersulut emosi juga membakar sepeda motor sampai semuanya ludes ya. Selesai, dan akhirnya meninggal dunia lah terduga pelaku, karena kan kita nggak tahu ya, itu kan ada penetapannya ya sahabat suara ya. Akhirnya petugas kepolisian yang menerima laporan langsung bergerak cepat dan nyampe di TKP sekitar jam 2 pagi. Tapi sayangnya kondisi yang meninggal dunia benar-benar tidak tertolong lagi tadi ya, dan langsung meninggal dunia. Tadi jenazah langsung disambut dengan tangis dari anaknya ini ya. Sedih banget dengannya sahabat suara, karena anak bungsunya ini histeris banget ya. Bahkan akhirnya videonya viral, dan sampai akhirnya aku tadi terakhir lihat ada Deddy Kobuzer yang memberikan bantuan, bahkan banyak bantuan yang diberikan juga sahabat suara. Jadi sebenarnya sekali lagi jangan dinormalisasi untuk amuk massa, apalagi sampai meninggal dunia nih sahabat suara. Kalau amuk masa sambil kalau amuk masa sampai maaf banget memberikan efek jera, mungkin dia sampai biru segala macam, okelah ya. Ini bukan hak kita untuk sampai segitunya loh sahabat suara. Jadi aku masih kecil pernah sih waktu itu punya kejadian di lorong rumah aku, depan rumah banget ya. Ada yang diamuk masa juga, dan dari kecil tuh aku udah lihat kondisi, maaf nih, maaf banget ya di waktu itu kondisinya, dengan kondisi dia si, aku gak tahu dia pelaku apa, tapi yang pasti yang digebukin itu berlumuran dengan darah ini, maaf ya sahabat suara, dan benar-benar lemes banget segala macam. Jadi dari kecil aku udah lihat tuh yang begituannya. Nah itu juga gak bagus sebenarnya ya, kayak gitu. Jadi please ini pengingat buat kita sesama kita-kita juga nih ya, kalau amuk masa sampai menghilangkan nyawa orang itu not good sahabat suara. Jadi seenggak-enggaknya ya balik lagi diserahkan kepada pihak yang berwajib, itu lebih oke gitu ya. Jadi jangan main hakim sendiri ya. Jadi sekali lagi pengingat buat kita-kita gitu ya, kalau misalnya mau gebukin ya terserah deh, urusan kamu deh, mau gebukinnya silahkan gebukin aja, tapi jangan sampai menghilangkan nyawa orang lainnya. Itu ya, ingat ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Isu Rombol Emang Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sepertinya sedang di perjalanan dan melihat-lihat sekitar ya di jalanan, terlihat dari Jawa ada Alfamidi, mampir dong sahabat suara ya, bebas nih mau belanja apapun ya. Yang pastinya kenapa kamu harus ke Alfamidi, karena banyak banget promo belanjanya. Dan untuk sekarang ini aku pengen kasih tau kamu ada promo di mana masih berlaku promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi. Sekarang udah hadir So Good French Sausages Lemon Sauce 58 gram dan Italian Sausage Hot Truffle 58 gram dengan promo spesial beli 2 gratis 2. Sekali lagi ya, ini masih berlaku promo harga spesial produk baru di Alfamidi, udah hadir So Good French Sausages Lemon Sauce 58 gram dan Italian Sausage Hot Truffle 58 gram dengan promo spesial beli 2 gratis 2. Nah, kalau kamu pengen tahu promo-promo lainnya juga di Alfamidi, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti kamu harus datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu, langsung belanja juga ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Sero. Kalau kamu yang pagi hari ini tiba-tiba lagi sedih ya, pasti salah satu caranya adalah pengen dengerin lagu yang bikin upbeat, ya gak sih? Kayak kemarin tuh ada temen aku yang WhatsApp, katanya semangatin dong, lagi sedih nih. Berarti harus dipikirnya adalah harus muterin lagu yang semangat, ya gak sih ya? Tapi benar loh, kadang-kadang kita berpikir ketika lagi sedih, kita tuh harusnya dengerin lagu yang bikin mood booster, dalam artian harus on fire, teriak-teriak, ya gak sih ya? Tapi emang pertanyaannya adalah emang harus kayak gitu ya? Apakah ketika lagi sedih harus dengerin lagu happy atau lagu sedih nih? Malah tambah sedih atau gimana nih ya? Nah, jadi kalau aku baca di Nomusrikgram, di Instagram Sahabat Suara, jadi ada sebuah postingan ini yang sebenarnya ada benernya juga sih ya. Jadi sini dijelaskan, banyak orang berpikir dengan logika, ketika lagi sedih, sedih ini banyak ya, entah lagi galau, ingat mantan, patah hati, karena kerjaan, segala macam ya. Jadi banyak orang berpikir dengan logikanya adalah, lagi sedih, dengerin lagi sedih, pasti makin sedih. Katanya begitu ya. Nah, jadi harusnya dengerin lagu happy, biar sedihnya hilang dong. Mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata Sahabat Suara udah ada yang meriset tentang ini. Jadi ada psikolog musik Jonah Voskowski dan teman-teman menemukan sesuatu yang menarik nih, yaitu adalah lagu sedih memang terdengar sedih, tapi yang kita rasain waktu dengerin itu bisa berupa nostalgia, ketenangan, bahkan rasa terharu yang anehnya malah bikin nyaman. Sekali lagi ya. Jadi ketika lagi sedih, dengerin lagu sedih, yang kita rasakan adalah waktu dengerinnya, itu bisa berupa nostalgia, ketenangan, bahkan rasa haru, yang anehnya malah bikin nyaman. Kayak gitu. Jadi bukannya makin sedih, dengerin lagu sedih, ketika lagi sedih, tapi justru lebih bisa termutip nafas ya. Jadi para psikolog bilang, lagu sedih itu kayak temen yang gak nanya emang kenapa. Ya, dia langsung duduk di sebelah kita, yang bahkan gak ngehakimin apalagi, nyuruh buat move on. Nah, ini benar nih. Jadi kayak lagu sedih tuh ada untuk membuat kita menerima kondisi kita sekarang ini. Nah, itu Sahabat Suara. Sekali lagi ya. Lagu sedih itu kayak teman yang enggak nanya emang kenapa, dia langsung duduk di sebelah kita. Istilahnya kayak gitu ya, lagu sedih itu ya. Yang bahkan enggak ngehakimin, enggak ngejudge kita, apalagi nyuruh buat hanu ini, apalagi buat move on, buat ini enggak. Jadi lagu sedih itu nemenin kita, Sahabat Suara ya. Dengerin lagu happy, waktu kita lagi down, justru bisa merasa kayak orang bilang, semangat dong, padahal kita aslinya cuma butuh buat sekedar ditemenin, atau cuma butuh buat didengerin. Nah gitu loh konsepnya, Sahabat Suara. Sekali lagi ya, dengerin lagu happy, waktu lagi down, justru bisa ngerasa kayak orang bilang, semangat dong, padahal kita sebenarnya lagi gak butuh semangat, disemangatin, tapi cuma butuh ditemenin, diajak ngobrol, gitu doang ya. Tapi memang ingat juga Sahabat Suara, mentang-mentang ada penelitian seperti itu, jangan kebablasan juga galaunya, secukupnya aja dan seperlunya aja ya, buat nangis, mengeluarkan emosi-emosi negatif ya, atau emosi lainnya dalam tubuh kita, sama playlist-playlist atau lagu-lagu galau atau lagu-lagu sedih, kayak gitu Sahabat Suara ya. Gitu, pantes ya. Tapi emang benar sih, aku udah buktiin sendiri Sahabat Suara, ketika lagi mumet dengerin lagu sedih kan banyak ya, kayak Fix You misalnya, itu tuh kayak keluarlah, mungkin tiba-tiba banyu air mata udah netes ya nggak, terus tiba-tiba langsung kayak lega aja gitu loh, udah selesai tuh, biasanya begitu ya. Tapi kalau dengan lagu nyemangatin, misalnya lagu aku lagi sedih nih, dengerin Slipknot misalnya, ya kayak malah tambah jadi nggak sih, ya nggak sih ya. Tapi nggak tahu, balik lagi ke kamu, pertanyaannya adalah ke Sahabat Suara, kalau lagi sedih kamu muternya lagu sedih atau lagu semangat nih?
1: Kamu sedang mendengar Kegah Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Isuara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara udah jam 9 lewat 3 menit ya. Itu artinya aku akan ngembul udah selesai siaran buat hari ini. Terima kasih udah mendengarkan dari tadi. Yang udah nongol di TikTok aku juga terima kasih banyak ya. Pengennya sampai selesai live TikTok, cuma lobet nih, mohon maaf nih sahabat suara. Yes, yang pastinya lancar-lancar aktivitas hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa banyakin minum air putih juga. Jangan kelamaan natap komputer, apalagi natap handphone, apalagi menatap dia. Nanti baper kalau kelamaan natap dia ya. Jangan lupa nanti dengerin jam 11 dan nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia, dan boleh follow media sosial Iswara. Dan bisa juga live streaming di suaranetwork.com/livestreaming ya, bisa cek ke situ aja ya. Oke deh, aku pamit ya. Dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 렉니. 루, 과자 주가 하비스. 에, 랑가는 온탄 주가 이거든 하비스. 세리우스니, 스모아 자리 사또. 아, 스파! 플리즈, 좀만 sekarang.
2: 니, 파케 심파티 아자.
1: 하, 심파티?
2: 이야, 파케 심파티. Nonton jadi lancar, kuotanya besar, dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Imo, nanti nikmatin cashback sampai Rp25.000 dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
2: Yang paling sering dicari adalah tempat sepatu. Do, beli sepatu di mana?
1: Oke nih. Kalau sepatu itu Our Daily Dose. Hmm. Ada diskon tuh sampai Rp150.000. Pakai BRI debit dan BRI kartu kredit. Ini berlaku sampai 31 Oktober 2026 loh.
2: Kalau lagi ngangon bocah pada minta mainnya ke Time Zone gimana?
1: Ih, kemarin kan kamu yang kasih tahu infonya tuh tentang Time Zone.
2: Oh, yang 250 Tizo.
1: Iya, itu kan.
2: Oh, jadi sahabat suara, kalau kamu beli 250 Tizo itu bisa kamu dapetin langsung 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Jadi dapetnya langsung 2 kali lipat loh. Belinya 250, dapetnya 500. Bayangin tuh. Ini berlaku sampai 31 Desember 2026.
1: Kan bener, apalagi yang apa kamu bilang kalau aku mau beli perlengkapan rumah tangga apa tuh kemarin?
2: Lah itu mah kamu yang ngasih tau aku kemarin belinya di Asko kan?
1: Iya itu dia, gimana tuh? Lupa lagi aku.
2: Ih, justru aku mau nanya, yang nikmatin diskon berapa persen?
1: Itu dia 50%.
2: Nah itu gimana?
1: Sama
2: gimana?
1: Cicilan kan 0% sampai 12 bulan kan?
2: Bener.
1: Itu juga pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlakunya juga sampai 31 Juli 2026.
2: Wah, best banget BRI, emang the best banget.
1: Pas di Kintan Buffet.
2: Nah, kamu yang kemarin bayarin tuh kemarin kamu tuh?
1: Ih, ada banner. Iya. Tapi kan kamu baca.
2: Iya, tapi kamu yang bayarin kemarin tuh.
1: Iya. Si memang itu buat pencinta makan sepuasnya kan ada diskon ya sampai
2: iya,
1: 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit dan ini berlaku sampai 30 April 2027.
2: Tuh sahabat suara, masih lama sih emang sampai 2027, tapi jangan ntar keburu lupa, nggak kebagian lagi promonya ya. Jadi ingat sahabat suara, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Yuk, info lebih lengkapnya mengenai berbagai promo spesial dari BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu?

0: Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Hey, Ginos.
4: Hey, Nikta Gina.
3: Kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Wah, jelas dong.
3: Pastinya, cuma di Islam.

0: saat ini sedang berpikir keras. Ya, mau 8 juta dulu dibantu DP-nya atau langsung 28 juta supaya mobil langsung keluar nih.
1: Sombong, luar biasa.
0: Amin dong.
1: Amin.
0: Lah siapa yang enggak mau dapat passive income dul in this economy loh. Tahu beres, tahu gampang tuh.
1: Sahabat Suara, kalau ada yang tertarik boleh langsung nanti hubungin customer service-nya dari Be More Pro ya, karena kita lagi ngobrol sama Mbak Aida dari Be More Pro. Ini tentang kemitraan. Jadi kemitraan
0: mobil listrik. Nanti kitanya juga
1: dapat banyak fasilitas, kemudahan, yes, dan juga keuntungan.
0: Dapat mobilnya iya, dapat nginep di Bali juga iya, bintang 5.
1: Itu khusus untuk pendengar Suara Jakarta loh, yang dapat promo di Bali tiap tahun 2 malam. Terus udah gitu bisa mendapatkan passive income, jadi si mobil listriknya ini bisa disuruh bekerja lah dalam tanda kutip.
0: Jadi kita nggak perlu mikirin cicilan dul.
1: Betul, itu dia enak juga ya. Mbak Aida.
2: Iya.
0: Manggil Mbak Aidanya kayak manggil Mbak di rumah kamu ya?
1: Masa sih? Enggak, aku panggil dengan penuh kasih sayang.
0: Ini klien kita loh ini.
1: Ini aku manggil itu dengan kasih sayang tuh justru kayak begitu. Iya.
0: Mbak Aida.
2: Terasa kok kasih sayang.
0: Iya betul.
1: Terasa kasih sayangnya.
0: Mbak Aida, tolong bikin mie instan Mbak Aida.
1: Bukan. Mbak Aida, terakhirnya Mbak Aida ya. Mungkin Mbak Aida ada pesan gak yang mau disampaikan buat masyarakat, yes, yang mau mulai berbisnis gitu ya. Tapi masih ragu, kayaknya udah mendengar tuh kayak yakin tapi ragu. Tapi nah, tapi yakin tapi ragu.
0: Yang benar.
2: Ya betul, ini orang Indonesia tipikal kita ya. Kalau ada jangan-jangan itu.
1: Nah,
2: ini,
1: itu
0: orang Indonesia, Mbak Aida masih banyak yang kau mendang-mending tahu.
2: Ya betul, nah jadi mungkin pesan saya gini loh, daripada ngeluh setiap bulan itu ada aja keluhannya. Ini belum ke cover nih kebutuhan yang ini, rasanya tuh kayak gak cukup-cukup aja ya. Daripada ngeluh-ngeluh kayak gitu, mending kita pikir gimana cara buka keran penghasilan tambahan. Itu cara satu-satunya ya dengan punya bisnis. Kalau selama ini masih terkendala banyak hal, contohnya keterbatasan waktu, karena kan udah kerja, keterbatasan informasi, keterbatasan knowledge, nggak paham tuh cara-caranya, atau keterbatasan modal, ini nih biasanya yang paling penting. Nah itu bisa kita bantu loh, Be More udah jadi jembatan yang bantuin, yang nggak punya modal besar.

0: garansinya. Jadi punya bisnis rental mobil autopilot, dalam artian kan jalan sendiri bisnisnya,
1: mitra
0: yang kerjakan. Dapat pasif income bulanan, cicilannya aman terbayarkan, 5 tahun ke depan mobil
2: jadi milik.
1: Itu dia. Mbak Naila, aku udah WhatsApp ya ke Chase dengan promo. Nanti langsung di Mbak Naila, Mbak Aida, aku udah WhatsApp ke CS-nya ke Naila. Nanti udah aku siap-siapin semua data-datanya Kinos. Nanti Kinos tinggal transfer ya.
2: Oh, bisa. Nah,
0: kalau Mbak Gina sama Mas Kinos ini enggak apa-apa enggak lewat UAR harga promo, kan bisa lewat jalur ordal.
2: Aduh.
1: Lebih menarik lah.
2: Mbak Aida, ini on air Mbak Aida. Nanti kita ngobrolnya off air itu Mbak Aida.
0: Ya, musik aja ya.
2: Iya, betul.
1: Tadi barusan gitu. Boleh sekali lagi Mbak buat Iswara Jakarta, sahabat-sahabat suaranya ya, bisa mendapat promo spesial. Promonya apa? Terus abis itu cara menghubungi CS-nya seperti apa? Yes. Silakan Mbak.
0: Iya, jadi untuk bisa jadi mitra Bimor dan bisa dapat mobil, itu cukup bayar DP aja di awal sekaligus biaya kemitraannya. Nanti mobilnya dioperasionalkan di Bimor. Cicilan bulanannya itu dibayar dari operasional. Itu biaya normalnya itu 75 juta. Karena memang DP mobil Wuling patokannya seharga itu. Tapi hari ini kita ada promo spesial, boleh bayar dengan 28 juta aja. Itu pun sudah include asuransi, biaya pemasangan GPS dan juga notaris. Kalau misalkan masih berat, kita kasih kemudahan lagi. Boleh cicil dengan DP lebih dulu 8 juta. Tapi jangan berpikir, oh ini diulur-ulur nih,

0: lalu kirim ke Naila di 0812-88-88-2956. Promo Iswara spasi nama, kirim ke 0812-88-88-2956.
1: Cakep! Cakep!
2: Ditambah lagi tadi dapat voucher menginap
0: voucher
2: di hotel.
0: Hotel. Yeah.
2: Di hotel bintang 5. Nah, itu dia setiap tahunnya 2 malam gitu ya, Mbak?
0: Ya, betul.
2: Cakep.
1: Berangkat apa? Gas kali.
2: Iya, itu dia. Sekali lagi nih ya, sahabat suara ya, kita kasih tahu ya. Pokoknya buat Iswara Jakarta ada promo spesial hari ini dari Be More Pro. Kirimin nanti formatnya promo Iswara spasi nama kamu, kirim ke Naila di 0812-88-88-2956.
1: Betul ya, Mbak?
0: Betul.
1: Mbak Aida, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan.
2: Terima kasih.
1: Ini sebuah informasi, sebuah apa ya, solusi buat kita juga in this economy ya. Menjadi.
0: Terima kasih juga, penghargaan banget ini bisa di
1: interview
0: langsung
1: betul.
0: Sama Mas Cina, sama Mbak Gina.
1: Penolong banget ya buat teman-teman atau mungkin semua sahabat suara yang kayak aduh mesti mulai dari mana, dikasih gampang gitu.
2: Betul. Mudah-mudahan ya, selalu bisa membawa kebaikan untuk kita semua, sukses dan manfaat ya, Mbak ya.
1: Sukses buat Bimor.
0: Betul, amin. Mudah-mudahan dengan Bimor kita bisa menciptakan banyak pengusaha di Indonesia supaya bisa memperbaiki perekonomian minimal untuk diri sendiri.
2: Amin.
1: Hidup Bimor, Bimor, Bimor. Pro.
2: Bareng lagi. Dadah, Mbak Aida.
1: Pamit.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Pak Ilham dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
2: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
0: bareng,
2: ya kan?
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin
1: restoran kan.
2: Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah
1: restoran.
3: Iya
1: gitu,
3: ya, ya, ya,
2: langsung ditampol sih. Kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir. Terus, lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

6, cuaca cerah ya alhamdulillah. Gimana nih muka-muka udah pada seger banget, aroma-aromanya udah pada terima uang gaji ya. Walaupun gak sedikit yang uangnya cuma numpang lewat karena mesti bayar apapun yang mesti dibayar gitu ya. Jadi cuma jadi pos untuk menyalurkan dana-dana yang kita tunggu selama sebulan. Gak apa-apa sahabat suara ya, kita nikmatin aja. Sama ditemenin dengan lagu-lagu enak yang udah disiapin 10 lagu keren ya. Ada salah satunya Delantis, Bunga Maaf udah ngantri. Terus ada juga Sal Priadi, Foto Kita Blur. Bakal dimainkan dua lagu yang saya sounding tadi sebentar lagi. Kita karaokean dulu ya supaya makin semangat hari Selasanya. Niji, Hapus Aku.

Please, sahabat suara, jangan pernah pergi dari kami ya. Karena kan kami di sini dengan senang hati udah menyiapkan lagu-lagu enak, terus juga obrolan yang seru, cie. Barengan sama Farah Fairuz ya, sampai nanti masih nemenin sampai jam 2 siang. Jadi sahabat suara, pastikan kamu tetap di sini. Dan tadi satu lagu dari Alexa, jangan pernah pergi, baru aja dimainkan di 10 lagu keren, di mana sebentar lagi akan dilanjut sama

Jakarta itu tepatnya di Simatupang ya, panas pol siang ini. Mataharinya sih benar-benar bikin mata pedih, sahabat suara. Padahal saya ada di dalam ruangan ya. Cuman kalau ngekeker-keker dari jendela sih, aduh, ini kayaknya yang kalau kena kulit tuh kulit sampai merinding. Jadi buat sahabat suara yang mau berkegiatan di luar ruangan, jangan sampai lupa nomor 1 sunscreen, nomor 2 payung ya, sama kacamata hitam, supaya kita bisa meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sambil lanjut lagi, Farah Virus mau nemenin kamu sebelum Afgan ini. Saya mau putarkan lagu dari Vanessa Zee featuring Roni Parulian, Takkan Terulang.

0: musik pilihan Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Aku memang terlanjur mencintaimu, dan tak pernah ku sesal.

Rose Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Masih bareng sama Farah Fairuz yang juga tenang sekali menikmati siang hari ini sambil juga memutarkan lagu-lagu enak buat sahabat suara ya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih bakal ditemenin. Ini selain saya menemani sahabat suara via on air, sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau yapping-yapping atau kayak kita pengen ngobrol ngalor ngidul, kamu bisa langsung aja melipir ke iSuara.network ya.

Glenn Samuel featuring Brisia Jody dengan Makin Aku Cinta, udah ngantri di 10 lagu keren, bentar lagi akan menemani siangnya sahabat suara ya. Abis Malik and Essentials dulu, kita bikin romantis.

0: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Glenn Samuel featuring Brisia Jody, Makin Aku Cinta. Lagu yang baru aja nemenin dan sekaligus menutup 10 lagu keren ya. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi sahabat Suara, jangan kemana-mana. Lagu-lagu enak, obrolan menarik lainnya bakal kamu nikmati sebentar lagi. Salah satunya ada lagu dari Kafein dengan Hidupku Kan Damaikan Hatimu, diputerin kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng Sofar Virus di suara That Was Kafein. Hidupku kan damaikan hatimu. Aduh, langsung jadi damai juga nih sahabat suara hati kita ya. Kalau kita mendengar berita-berita yang bagus gitu, terutama tentang negara kita ini. Karena beberapa waktu terakhir kan beritanya tuh selalu apa ya, ikhtifar mulu. Mau yang muslim, non-muslim, baca berita tuh pasti ikhtifar beberapa waktu terakhir, ya gak sih? Nah ini saya baru ketemu satu berita yang sebenarnya ya bolehlah ada sedikit rasa bangganya gitu ya mungkin. Ini ada satu berita yang bilang gini, sahabat suara, Indonesia masuk ke dalam 2 besar negara paling optimis di Asia, mengungguli banyak negara maju. Ya bolehlah ya, optimis ya, salah satu hal yang membanggakan deh. Jadi ini hasil survei dari Ipsos via Sea Asia Stats. Jadi tingginya optimisme masyarakat Indonesia tuh umumnya didorong oleh persepsi positif terhadap stabilitas nasional, peluang pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan yang terus berjalan. Itu tuh yang menjadi faktor penentunya ya. Jadi memang kalau dari jajarannya nih, kita tuh mengungguli Malaysia, India, Korea Selatan, Thailand, dan juga Jepang. Nomor 1 Singapura ya, 82%. Terus kemudian Indonesia di nomor 2, 75% secara persentase. Kalau sahabat suara membaca berita ini bagaimana responnya? Kalau saya sih tadi kayak, wah boleh juga nih gitu. Karena pas kita pikir-pikir lagi, memang ya kalau kita gak optimis kayaknya kita gak akan sampai sekarang, ya gak sih sahabat suara, di tengah gempuran berita-berita gitu kan, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kalau kita rasa optimisnya minim, gimana kita mau melanjutkan Indonesia ke Indonesia emas?
1: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang kembali buat yang baru bergabung ya. Farah Virus masih di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2. Dan sekarang saya mau mengajak untuk yang ingin saling sapa via udara, bisa langsung aja melipir ke WhatsApp 0816-114-1014 atau yapping-yapping di TikTok iswara.network.
3: Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi.
2: Kita karaokean lagi ya, sebentar lagi di lagu Tiket Hanya Kamu Yang Bisa. Udah ngantri sahabat suara untuk nemenin siangnya kamu. Tapi biar makin semangat siang harinya di tengah kondisi cuaca yang sangat panas ini, biar hatinya gak ikut panas juga, langsung aja lah nih saya puterin satu lagu dari Nona, Rollerblade. Udah siap belum?

Suara That Was Nuh teruntuk Mia, lo Gembor aja nemenin siangnya kamu. Sambil saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung, seperti biasa WhatsApp udah dibanjiri pesan ya. Salah satunya ini yang gak pernah skip, ada Nastu di Korea. Hai Nastu, thank you so much lo. Kayaknya mau, enak kayaknya katanya request lagu Yovie Nuno atau Mesya Hira, boleh puterin ya. Minum maca rasa nanas, cuaca sangat panas, selamat bekerja selalu, salam buat baju putih rompi jaket. Hah? Baju putih rompi jaket, gimana maksudnya? Nastu, maksudnya aku? Aku pakai baju putih terus pakai rompi. Rompi denim gitu maksudnya. Ah, karena kamu udah berpantun, kemudian sudah detail menyapa. Nanti lagu requestan kamu aku puterin ya. Coba dipilih mau Yovie Nuno apa Mesya Hira ya. Sambil kabarin lagi aku tungguin. Kemudian juga teman-teman yang bergabung di TikTok siang hari ini. Halo, selamat siang. Udah ada beberapa yang mau request lagu tadi. Glenka dari Bandung mau request lagu Tulus yang Hati-Hati di Jalan, karena katanya Bandung lagi rame. Jadi buat yang lagi berkegiatan nih di jalan Bandung gitu ya, katanya Bandung lagi rame. Jadi buat yang lagi berkegiatan nih

Yuakei, malam indah bareng sama Farah yang masih menemani siangnya sahabat suara. Jangan lupa nih, di tengah kondisi cuaca yang lagi terik-teriknya gini sahabat suara, kamu perlu banget untuk memaintain imun ya. Karena kenapa saya bilang gini, beberapa waktu kemarin kan minggu lalu tuh saya sempat gak datang siaran karena memang lagi gak kondusif nih, anak saya sakit, kemudian juga kondisi di sekitar terutama cuaca tuh emang lagi gak bersahabat gitu. Makanya kita perlu banget deh, jangan sampai kita juga terpapar ya kan. Karena kalau udah orang tua yang ikut sakit, itu akan jadi repot kondisinya. Jadi menurut saya sekarang ini penting banget kita menjaga kesehatan. Ini kalau saya tadi coba cari tips-tipsnya gitu ya, ini secara general aja sebenarnya sahabat suara. Dan sekaligus mengingatkan kamu untuk aware sama kesehatan. Ini dengan mencukupi cairan tubuh, terus juga membatasi diri beraktivitas di luar ruangan karena emang lagi panas banget cuacanya. Jadi ini make sure bahwa kamu tuh dalam satu hari tubuhnya bisa terhidrasi sesuai sama kebutuhan tubuh kamu. Terus juga pakai tabir surya ya, sunscreen. Ini katanya sih minimal SPF 30. Tapi kalau misalkan lebih juga mungkin lebih bagus. Terus payung dipakai kalau misalkan memang harus berkegiatan di luar ruangan, sama pakai pakaian yang longgar supaya misalkan kalau nggak kalau misalkan kita lagi panas-panasan tuh keringetan nggak langsung kayak leket banget, karena kan bisa ini ya berpotensi untuk kena penyakit kulit gitu ya, kayak apa sih namanya, kok saya jadi lupa tuh kalau misalkan kita kena panas keringetan jadi ada titik-titiknya di kulit. Nanti kalau ingat saya kabarin lagi sahabat suara ya. Pokoknya intinya tetap jaga kesehatan lah di tengah kondisi cuaca yang panas ini. Dan hati-hati juga ketika berkegiatan di luar ruangan. Sambil saya mau lanjut lagi nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Habis ini ada Aditya Sofyan, Be Mine.

0: ulang ya, diputerin karena di request sama Mas Ayu gabung dari Bali. Terima kasih sudah join siang hari ini. Dan sahabat suara, saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah gabung sekarang dari WhatsApp ya, 0816 114 1014. Hai, ada ini Hendra. Soalnya profile picture-nya rumah Vespa nih, sahabat suara. Katanya salam dari Bukit Tinggi, pengen disapa-sapa kita dari yang jauh ini. Katanya request boleh banget dong, 420. Terus lagu ini buat rekan kerja saya, Padil di Kaputuang, semangat kerjanya. Wis, mantep banget. Padil nih biasanya orang Sunda, walaupun adanya di Padang ya. Ini Padil, Padilnya berpakai P apa pakai F sebenarnya nih, Hendra ya. Thank you udah gabung siang hari ini. Terus juga menyapa warga TikTok. Terima kasih banyak sudah join dan meramaikan ya. Kita lagi yapping-yapping sahabat suara. Gara-gara tadi ada salah satu penonton TikToknya Iswara, namanya cantik sekali, dan menurut saya itu adalah nama-nama yang berasal dari generasi Alpha. Karena sepertinya makin kesini tuh kita makin cukup bisa membedakan ya, kira-kira kalau nama ini asalnya dari generasi mana gitu ya. Namanya tadi kalau gak salah Syakina gitu. Untung gak Mawadah Warohmah tuh ya. Tapi kalau mau tahu ya pingin apa aja sih yang lagi diobrolin, kamu bisa langsung aja melipir ke TikToknya Iswara ya, di iswara.network. Masih bakal nemenin sampai nanti, jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Enggak berfungsi kalau
2: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
2: Udah enggak bisa.
1: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
2: Radal. Aduh. Itu radal.
1: Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek.
1: Rudal lemek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
2: Seneng banget lagi nih ngomongin.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswar.

Masih bareng Sofar Virus di Suara. Itu dia lagu dari Naif dengan Aku Rela yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Dan sebentar lagi kita bakal ngobrol bareng sama wife and husband music duo Endah and Resa. Kita akan ngobrol soal karya terbarunya mereka, seperti apa karyanya dan cerita apa di balik karya tersebut. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune di Suara. Mau lanjut dulu muterin siangnya kamu dengan lagu dari Isyana dengan Terpesona.

Masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya, kita akan ngobrol bareng sama husband and wife music duo luar biasa. Ini adalah salah satu pemilik anthem untuk ya orang-orang yang suka banget sama seseorang.

0: ngomongin agak terobek sedikit gitu, boleh, ya, boleh. Pada masa-masa mengawali semua ini di industri musik gitu, yang pastinya sekarang kan sangat berbeda, mungkin bisa dibilang seperti itu ya, semuanya serba digital. Gimana Endah and Reza menghadapi situasi secepat sekarang ini?
1: Wow. Wow.
0: Dibanding yang dulu,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya, iya, iya, iya. Mungkin kalau...
2: Gimana Mbak Endah?
1: Aku jadi sebenarnya memang ada kayak overwhelmed, mm-hmm, gitu, ada overwhelmnya. Tapi juga ada challenge gitu untuk, okay, kayak di pace yang sama gitu, kecepatan, hmm, yang sama gitu. Jadi memang akhirnya nggak ada cara lain selain menyesuaikan ya.
0: Iya, iya.
1: Hanya mungkin tetap dengan kenyamanan, dengan ritmenya sendiri aja gitu. Okay. Tapi mau nggak mau kayak okay, bikin konten atau, mm-hmm, misalnya kemudian harus terus kayak setiap hari, ayo dengar. Tapi aku ingat kayak awal-awal Endah and Reza keluar tuh sebenarnya melakukan hal yang sama, hanya mungkin gak di sosmed.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di in real life
2: di sosmed,
1: ya kan?
2: Juga, tapi ada Twitter zaman dulu kan
1: Twitter
2: masih kayak
1: Twitter plurk. Oh my god. Oh my god. Pokoknya semuanya.
0: Iya
1: kan, MySpace ya. Era-era itu sebenarnya melakukan juga, mm-hmm, hanya memang mungkin gak so rapidly gitu ya. Jadi dan gesit gitu kemana-mana, segala macam. Jadi okay, memang fase kehidupannya aja udah lambat gitu, mm-hmm, tapi akhirnya harus tetap menyesuaikan. Bisa, ayo bisa.
0: Makanya effortnya masih lebih gitu ya dibanding dibanding waktu awal-awal.
1: Betul.
0: Tapi pada saat awal muncul gitu ya, pertimbangannya pasang waktu pas awal tuh udah pacaran kah atau seperti apa sih?
1: Udah. Terus Endah and Reza memang dibuat emang ketika kita sudah pacaran.
0: Yeah. Oh gitu. Oke. Okay. Terus kemudian memutuskan untuk okay deh, kita bikin project ini gitu ya, dengan kondisi kan ya enggak ada yang mau juga, cuman kan ada potensi akan berpisah dan
1: betul,
0: sebagainya. Betul. Itu dipikirin enggak sih sebenarnya?
1: Kita pikirin,
2: kita omongin.
1: Kita omongin, bahkan dan kita udah bagi-bagi gono gini nih, aneh banget.
0: Serius.
1: Iya, soalnya kita nabung kan. Okay. Terus kayak emang punya cita-cita mau bikin album dan beli komputer. Yeah. Terus akhirnya di tabungan bersama itu kita belilah tuh si komputer kan, yang mana sebenarnya tadinya
0: inventaris
1: tuh,
0: lah ya.
1: Iya, tadinya tuh tabungan buat nikah.
0: Oh, gitu.
1: Iya, tapi kemudian kayak okay, nikah dulu apa mau bikin album dulu? Ya bikin album lah.
0: Lucu banget. Okay.
1: Iya kan? Nah, okay, di momen itulah akhirnya tiba-tiba kita ngobrol gitu. Ini kalau misalnya ini gagal gimana? Ini adalah uang yang kita kayaknya sekitar 3-5 tahun kita kumpulin.
0: Oke.
1: Okay. Ini gimana nih? Ya udah akhirnya kita bagi guno gini kayak oke, okay, gitar, instrumen ke kalian, kita bisa bawa sendiri. Terus nanti komputer ini aku, lagi kamu gitu-gitu. Okay. Terus ya udah.
2: Komputer layarnya aku.
1: Oh iya,
2: CPU-nya kamu.
0: Padahal pentingin CPU ya.
2: Tapi layarnya Edentem bagus banget buat gaming. Gitu. Iya.
1: Jadi udah diobrolin. Terus juga ada perjanjian kayak kalau misalnya ini berhasil, maksudnya si grup ini berhasil, kita jangan bubar ya, karena ini mau gak mau udah jadi income kita. Waktu itu sangat terbantu dengan ini. Jadi ya profesional aja gitu. Jadi kayak ya udah okay,
0: gitu. Itu berarti 2004
1: itu 2004
2: ya, 2004, 2004, ya.
1: 2004
2: kita
1: pacaran dan bikin Endah and Reza.
2: Ya, kita menikah di 2009.
1: Iya, tapi perbincangan itu di tahun 2008 lah. Setahun
0: gono gini ya.
1: Kok tiba-tiba serius sih ini?
2: Karena sudah mulai kayak making money kan, maksudnya main reguler gitu zaman dulu kita gitu ya. Gitu,
1: jadi kayak ya sudah sampai sekarang.
0: Alhamdulillah. Ya, semoga seterusnya ya.
1: Kontraknya buku nikah, soalnya kontraknya buku nikah, bukan SPK enggak.
0: Itu udah di luar lah gitu. Oke, berarti memang secara garapan ini di obrolan dari awal tuh seserius itu gitu.
1: Iya, seserius itu memang. Okay. Yeah.
0: Nah, kalau dalam karyanya sendiri itu biasanya prosesnya seperti apa sih kalau Endah and Reza? Wah. Siapa yang musik, siapa yang lirik atau seperti apa tuh?
2: Oke, okay, oke. Okay. Kalau bagian awal tuh aku tuh bagian dapur. Jadi yang memasak, yang produksi segala macam, mixing, mastering, artwork, and then apalagi ya semua lah konsep, apa photoshoot segala macam itu aku tuh di aku.
0: Nah,
2: begitu itu udah beres, baru lempar ke penerima tamu. rimatamu nih segala macam gini-gini. Dulu bahkan yang okay. booking kontak Mbak Endah sendiri waktu kita masih berdua aja.
0: Iya.
2: Jadi promotion.
0: Jadi ketok pintu gitu ya, di awal-awal.
2: Itu Mbak Endah gitu ke radio gitu promotion segala macam, terus kayak networking ya itu semua Mbak Endah gitu. Upload berhubungan dengan sosial media gitu. Sampai sekarang masih dipegang sendiri. Aku juga masih pegang sendiri dan kita melakukan itu karena senang aja, karena memang wah senang banget ini kayak bagian masing-masing ini.

0: udah apa namanya, kalau misalnya jadi combine jadi something kan gitu. Nah, itu kita lakukan. Dari dulu paling ada beberapa yang kita handover ke teman-teman yang memang sudah mengerti kita banget gitu.
1: Okay.
0: Kayak misalnya kayak video lirik yang nanti Terang Bulan itu kita sudah oper gitu. Si Mbak Enda juga beberapa kayak misalnya tinggal posting-posting tuh ada ada fotografer kita yang Gen Z yang bisa sangat mengerti dia TikTok seperti apa. Okay. Nah,
2: Mbak Enda kayaknya layoutnya yang gini deh.
0: Iya.
1: Ada tuh ya.
0: Iya.
1: Momen itu ya.
0: Oh iya.
2: Banget. Dan itu membantu banget menurut aku. Iya, makasih loh.
1: POV Gen Z nih gitu ya.
0: Agak
1: kurang cocok sama POV milenial gitu ya.
0: Betul. Tapi sebenarnya itu sih, kita enggak berhenti belajar jadinya kan sama.
1: Betul, betul.
0: Dan belajar terus gitu, Faras.
1: Oke, berarti kalau lagu kemudian jalan cerita dan sebagainya tuh full Mas Reza semua?
0: Oke. Kalau lagu, nah itu another story karena prosesnya udah karya ya. Nah kalau karya ini dari dulu sampai sekarang masih nyari terus gitu. Jadi kita kadang-kadang dulu tuh banyak Mbak Enda album pertama mostly.
1: Okay.
0: When You Love Someone, itu album pertama itu Mbak Enda.
1: Lirik gitu ya.
2: Lirik. You Are Here gitu. Kalau yang banyakan aku yang ngompos mungkin 80% both lyrics and musiknya, songnya gitu. Okay. Melodinya.
0: Aku tinggal production aja, tinggal apa rekamin, mixing, mastering atau dan lain-lain. Mulai jahil-jahil lagu In Endless yang jahil-jahil itu saya.
1: Oh.
0: Jadi bisa kelihatan kayak liburan indie itu.
1: Oh,
0: sebenarnya saya yang mulai bikin lirik terus diselesaikan sama Mbak Enda.
1: Oh, wow.
0: Pulang ke Pamulang gitu itu saya terus diselesaikan Mbak Enda dan seterusnya sih. Jadi kayak kalau kelihatan nih lagunya Enda apa lagunya
1: Resan. Keciri-keciri ya.
0: Kan?
1: Ya. Kalau yang kayak ini sih enggak ini masih ini pasti Mbak Enda gitu ya kelihatan ya Mas Resa gitu.
0: Nah, okay. Itu sih bagi-bagi maksudnya songwriting-nya itu dan sejak DAW atau digital apa recording itu bisa gampang. Itu kita sempat berubah fasenya dari tadi kita sebenarnya latihan dulu itu Ras. Maksudnya untuk rekam kan zaman dulu gitu ya. Kita harus bagus dulu baru direkam gitu. Nah, sekarang kita tidak perlu latihan dulu. Kita bisa kompos di DAW itu kan maksudnya. And then udah mulai begitu. Nah, ini terjadi di sekarang juga nih. Jadi kita belum melatih apa yang kita rekam.
1: Jadi berjalannya aja tuh.
0: Jalannya aja, jadi kayak ini hari ini nih agak deg-degan juga ya.
2: Lumayan, agak deg-degan.
0: Okay, udah itu fase itu gitu. Nah, setelah ini maksudnya ini nanti akan ujungnya akan EP.
1: Okay, si, mini album.
0: Mini album si Terang Bulan ini. And then, nah tapi itu udah jadi kan gitu. Nah, next-nya kita mau latihan dulu deh.
2: Baru, harus.
0: Jadi kayak
2: harus ya.
0: Dan itu menarik untuk kita coba terus kayak formula. Mungkin next ada co-writer, ada apa dan
1: pengen. Oh, maksudnya enggak menutup kemungkinan itu akan terjadi tuh ya.
0: Pengen banget.
2: Iya.
1: Oh, wow. Luar biasa.
0: Oh, thank you ya Faras pertanyaanmu. Luar biasa.
1: By the way, ini Sahabat Suara kalau misalkan penasaran sama lagunya seperti apa gitu. Ini masih hangat banget ya karena baru dirilis gitu ya. Ini bisa kamu nikmatin di seluruh DSP kesayangan kamu nih sambil saya mau puterin dulu lagu untuk lanjut temenin siang Sahabat Suara. Tapi jangan kemana-mana, masih bakal ngobrol sama Enda dan Reza lagi. Stay tune di Suara.

0: Pau. Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara, dan siang hari ini juga masih ngobrol bersama Endah and Resa. Luar biasa. Dan tadi udah ngobrolin juga ya tentang sedikit gitu apa yang dilakukan sama Mbak Endah dan Mas Resa menghadapi situasi sekarang ini, dan luar biasa. Sampai hari ini sudah merilis juga karya terbaru di mana kamu sudah bisa menikmati juga sahabat suara Terang Bulan.
1: Betul. Yes.
0: Terang Bulan ini kayak vibesnya udah dari judul aja happy pasti ya, yeah, kan? Terang Bulan itu kan sesuatu yang positif gitu kalau dari judulnya. Sebenarnya ini gimana Mbak secara cerita lagunya bisa hadir?
1: Iya. Memang ada sedikit.
2: Terima kasih. Aduh, gue seneng banget ada yang multi interpretasi gini.
1: Iya. Sebenarnya memang, tapi kalau judulnya memang memberikan optimisme.
2: Betul.
1: Iya, Terang Bulan itu meskipun ternyata isinya sangat sedih ya. Maksudnya dalam arti ini adalah fase di mana seseorang kayak berdialog dengan dirinya sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kemudian begitu nyaman di bawah Terang Bulan untuk you know like berefleksi, kontemplasi dan segala macam gitu. Yeah. Cuman memang optimisme itu memang lahir dari ya, cahaya bulan yang memang membuat kita nyaman gitu. Mm-hmm. Jadi memang ya ceritanya itu ada di fase ketika pernah kan ada fase kedukaan atau sedih yang dimana lo kayak pengen malam nggak mau, gue nggak mau ada hari besok lagi, kayak nyaman banget di malam hari sunyi terus kayak benar-benar bisa menyelami diri sendiri gitu.
0: Okay.
1: Ya, kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya.
0: Kayak introspeksi atas apa yang sudah dilalui gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, di fase itu gitu. Jadi memang kurang lebih lagunya ceritanya begitu.
0: Oke. Okay. Ya mungkin benar yang bikin cukup apa ya semangat itu dari judulnya Terang Bulan.
1: Dan notasi.
0: Benar tadi, ya. Dan selain itu Mbak Enda juga sempat bilang bahwa ya karena Terang Bulan tadi juga kan akhirnya kita bisa merefleksi diri. Bener. Gitu di kesunyian tadi. Nah, tadi kalau ngomongin tentang nada dan lain sebagainya itu seperti apa tuh?
1: Iya, notasinya memang terdengar happy gitu ya, terdengar bahagia meskipun liriknya agak sedikit melankolis gitu. Yeah. Karena Mas Resa, karena lagu sebelumnya judulnya kan Merelakanmu Kami Rus Oktober 2025 itu sedih banget.
0: Okay.
1: Dan capek ternyata nyanyi lagu sedih.
0: Oh ya? Secara energi
2: capek enggak sih? Iya kan
1: capek.
2: Kayak
1: aduh capek, terus kayak kami juga enggak waktu itu tidak terlalu giat mempromosikan karena emang enggak bisa, ternyata it's hard to share grieving or sadness gitu buat kami berdua ya. Karena kami berdua itu kan emang yang wah gitu. Jadi kayak untuk bisa men-share kesedihan tuh ternyata cukup berat. Jadi akhirnya ya udah itu di keep aja, maksudnya secara rilis aja gitu.
0: Okay.
1: Nah, justru yang ini memang Mas Esa bilang kayaknya lagu ini perlu ada temennya deh. Kamu bisa enggak yang jangan sedih-sedih banget, karena Dian Dendres kan dia produser ya. Yang ini harus ada temennya lagu ini, bikin yang kira-kira memang sudah lebih mendingan nih perasaannya gitu. Akhirnya bikinnya lagu ini meskipun liriknya masih dalam fase yang enggak kontras ya. Tapi melodinya jauh lebih manis. Itu melodinya juga Mas Resa yang ini. Coba bikin melodinya. So, kayak gimana? Karena aku juga kayak masih wah gitu.
2: Terus Mas menurut Mbak Endah melodi ini terlalu riang
1: sedih. Masih untuk lirik
0: sama
1: yang
0: sama lirik
1: ini.
0: Ya.
1: Tapi tapi Mas Resa kayak enggak, nanti aku akan percaya deh, Ci. Percaya deh gitu, kayak awal PDKT nih. Jadi kayak percaya deh apa namanya, nanti aku akan bikin aransemennya apa, akan mendukung liriknya. Tapi kalau notasinya coba kayak gini gitu.
0: Okay.
1: Jadi akhirnya Mas Resa yang ngasih idea phrase pertama dan lirik gitu.
0: Secara jalan cerita kemudian akhirnya tentang ini dan lagu sebelumnya diangkat tentang Merelakanmu itu berangkat dari apa, Mbak Enda?
1: Nah, jadi memang kami sedang ada di fase yang ya usia kami kan udah early 40s ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang sudah di fase yang kita dulu enggak pernah hadapi sebelumnya, kehilangan beberapa teman, teman baik, kehilangan kayak aku tahun lalu tuh merawat kucingku yang sakit ginjal udah parah, terus sudah gitu dia kanker kulit. Jadi udah amputasi kuping. Iya, jadi
0: sorry for that.
1: Iya, dan baru berpulang Maret kemarin kan. Jadi emang ini baru bisa nih cerita kayak gitu, merawat kucing kau kemarin, merawat kucingku gitu ekspresinya gitu.
0: Udah berapa
1: sekarang
0: lama
1: udah
0: kucingnya?
1: Iya, 13 tahun.
0: Aduh.
1: Kayaknya 13 14 bahkan mungkin lebih gitu. Jadi dokter juga kayak wah ini hebat banget nih kucing pejuang, dan dia tuh pincang. Jadi kaki dua belakang.
2: Aku enggak mau biasanya aku sebenarnya enggak mau piara kucing, cuman karena kucing itu dia apa
1: pincang
2: di
1: fable,
2: kaki belakangnya tuh enggak bisa, jadi kalau jalan kayak kelinci gitu.
1: Dua kaki belakang gara-gara itu akhirnya dipelihara.
0: Awal udah kondisinya seperti itu.
2: Iya.
1: Makanya dia kayak ya udah deh boleh. Karena dia enggak mau melihat aku sedih kan. kayak grieving banget. Nah, jadi selama setahun belakangan kemarin 2025 mungkin late 2024 tuh berat banget sih. Udah menghadapi si kucingku yang udah ginjalnya fungsinya udah tinggal 25%.
0: Aduh, sedih banget.
1: Terusnya itu benar-benar kanker kulit, harus amputasi. Aku merawat kayak mungkin ada kali setahun.
0: Dan gitu. Itu semua kamu jalanin tuh, opsi-opsi itu ya, sampai maksimal. Semua.
1: Dan dia makan harus disuapin.
0: Aduh, kasihan.
1: Iya, aduh benar-benar. Jadi emang
0: dari situ
1: berat
0: tuh,
1: banget sih. Ya dan merelakanmu itu dia lagi berat-beratnya mengalami. Jadi pas aku nulis tuh, itu lagi masa aku lagi sering ke dokter hewan dan nemenin dia. Benar-benar dia kan ketakutan, dia kan kucing yang di rumah banget kan. Jadi kalau dibawa keluar rumah tuh dia traumatik banget. Jadi kayak aku harus nemenin. Jadi ya kayak gitu sebenarnya ada.
2: Bahkan iya, bahkan kalau itu lagu itu dibawakan di panggung jarang banget.
1: Jarang.
2: Jadi kayak
0: emang sedih banget ya sih.
2: Jadi itu Mbak Yanda pasti
0: menghadapi fase-fase itu pasti kan. Ketika kita mendengar sebuah lagu aja, kita gak usah ngomongin kalau kita musisi atau kita sebagai awam nih, kita dengar lagu pasti ada memori tersendiri yang ke-recall kan.
1: Betul.
0: Apalagi ini harus membawakan ya,
2: itu
0: pasti
2: dia,
1: berat banget.
2: Itu kayak harus jadi aku sampai harus bikin aransemen yang apa namanya, yang aransemen panggung supaya bisa emosi yang bayarnya stabil gitu.
0: Oke, secara output gak terlalu berlarut-larut sedihnya ya.
2: Iya, gak terlalu meledak.
1: Soalnya aku kalau nangis fales. Terus masa saya kayak gak bisa, gak boleh fales. Terus kayak tiba-tiba gak nyanyi gitu. Kayak ini gimana nih, masa musik doang.
2: Ini cuma berdua doang, kalau ngomongin sih oke ya.
1: Iya, ada bisa gitaris satunya nih, bisa ngambil melodi lagu. Kan kagak ada ya.
0: Jadi salah satu solusinya diminimalisir kalau manggung bawain lagu itu.
1: Betul.
2: Maksudnya kalau suasananya tepat atau request gitu.
1: Mungkin bisa gitu. Tapi sekarang udah feel better. I mean kayak lagu-lagu kami ini memang mengiringi ya. Maksudnya mengiringi bagaimana kami untuk bisa pulih. Meskipun kadang in the conclusion kayak emang gak bisa benar-benar bisa relief ya. Maksudnya gak bisa benar-benar bisa lega atau ya sadness masih ada di sana gitu. Ketika kita ingat kucing lah, ketika kita ingat teman-teman yang udah berpulang gitu, kayak masih ada kesedihan gitu. Cuman ya gak apa-apa. Gitu. Ini emang fase kami dalam setahun belakangan ini gitu.
0: Oke, yang termasuk Terang Bulan ini.
1: Iya.
0: Tadi sempat disounding juga bahwa akan merilis EP atau extended play album. Dua lagu ini akan masuk ke dalam ya?
1: Betul.
2: Jadi Merelakanmu itu track 2.
0: Oh, gitu.
2: Si Terang Bulan itu track 3 gitu. Jadi Terang Bulan adalah fase setelah Merelakanmu.
0: Iya.
2: Jadi habis dia bersedih-sedih gitu ibaratnya, terus dia malamnya dia berkontemplasi gitu lah ibaratnya gitu. And then nanti lagu selanjutnya enggak apa-apa kita bocorin di sini. Judulnya Matahari gitu. Jadi Matahari.
0: Ini udah lebih
2: udah
0: lebih
2: paginya dateng,
0: lagi,
2: gitu kayak. Jadi dari pertama kali ibaratnya si EP ini atau mini album ini adalah luka, lagi itu luka apa namanya, kita kalau misalnya kita luka maksudnya kebeset apapun gitu, fasenya kayaknya ini deh gitu. Jadi kayak pas pertama kayaknya
0: sakit banget.
2: Iya, kayaknya pas pertama kaget gitu kan.
0: Oh, bener.
2: Kaget
0: sih,
2: dulu
0: kaget.
2: Mungkin abis itu sakit, abis itu merenung kalau ini lama nih sembuh. tapi dia nggak akan sembuh kan, maksudnya berbekas tetap gitu.
1: Punya bekas lah ya.
2: Dan EP ini judulnya Menyambut Matahari nanti yang kita rilis.
0: Oh, wow, oke. Okay.
1: Udah siap, itu ben banget ya kita siap ini loh. Aku bangga pada kami sendiri.
2: Walaupun produksinya masih post-pronya masih
1: hampir ya, Pak. Tapi ini gitu. Aku bangga banget sama kamu, Han.
0: Maaf. Berarti akan ada 3 lagu.
1: Ada
2: 5 lagu.
0: Oh, 5. Oke. Okay.
2: Ya, jadi tadi opening segala macam, terus Matahari tadi dan lagu reliefnya gitu, lagu.
1: Okay.
2: Ya, udah maksudnya udah begitu, udah kering nih lokanya gitu. Ada masih gitu.
1: Masih ada.
0: Ya. Berarti secara jalan cerita semua ini berkesinambungan ya.
1: Berkesinambungan.
0: Menceritakan sebuah proses
1: gitu.
0: Nah, ini bisa ditungguin nih sahabat suara ya. Tapi sambil menanti, buat kamu yang mau mengisi harinya nih, bisa sambil dengerin juga Merelakanmu dan juga Terang Bulan. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol sama Enda dan Reza. Jangan kemana-mana ya, stay tune.
3: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang.
3: Teman-teman,
4: jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
5: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz.

0: Niji.
1: Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milik.
0: Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by

0: Yes, inilah saatnya kita mau menantang CNN Resa ya. Masih bareng sama Faras yang hari ini. Kita mau challenge Mbak Endah dan juga Mas Resa untuk improvisasi membuat sebuah sebait lagu, lebih tepatnya sahabat suara ya. Bagaimana chemistry mereka ini yang sudah terbangun dari 2004 sampai hari ini ya kan?
1: Oh my god.
0: Dari 3 kata yang sudah disiapkan produser saya nih. Ada nongkrong, warga, dan juga radio. Boleh sambil di kulik-kulik dulu.
1: Nongkrong, warga, radio.
0: Yes.
1: Oke. Aku masih belum ada ide sih. Tapi kita coba ya.
0: Oke. Langsung? Bisa langsung?
1: Bisa aja langsung
0: let's
1: aja ya.
0: Let's go.
1: Oke, let's go.

0: Gokil, gokil ya. Sudah, tidak usah diragukan lagi udah, kemampuannya sahabat suara
1: terus
0: luar
1: biasa. Terus
0: enggak
1: bisa diulang, sorry banget.
0: Tapi tenang, ntar ini bisa ada kok. Kita ada bisa ya? kita bisa minta bukti siarnya ya.
1: Aduh, maaf banget nih enggak bisa diulang.
2: Bukti siar udah lama banget enggak dengernya.
0: Luar biasa. Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Hendresa sahabat suara, jangan kemana-mana ya.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini juga masih barengan sama Endah Endresa yang merilis karya terbaru bertajuk Terang Bulan. Dalam waktu dekat, akankah ada panggungan ataupun upcoming project yang bisa di-share ke sahabat suara nih?
1: Iya, yang jelas kami akan tampil di Festival The Sounds Project.
0: Wow,
1: ya,
0: oke. Okay.
1: Tanggal 7 Agustus, nanti di hari pertama kami akan tampil.
0: Oke.
1: Okay. Iya, dan kita akan mengadakan beberapa, mungkin kayak semacam intimate showcase kecil-kecil ya. Akan diumumkan dalam waktu dekat.
0: Okay.
1: Dan kemudian juga, ya perilisan mini album tentu saja.
0: Di tahun ini berarti?
1: Di tahun ini.
0: Ih, mantep banget.
1: Akhir, iya, di 3 bulan terakhir.
0: By the way, ini udah ready semua lagunya?
1: Lagunya udah ready semua, sudah tinggal
0: keren.
1: Mixing,
0: langsung
1: mastering.
0: Ya. Oh gitu.
1: Dan artwork Mas Reza, banyak dia PR-nya banyak banget.
0: Okay. Bolanya ada di Mas Reza nih.
2: Iya. Okay. Ada satu belum satu album belum rilis gara-gara aku belum beresin tuh.
0: Oh ya? Yeah.
1: Kita tuh sebenarnya punya satu album yang kita bikin di
2: pas
1: masa pandemi.
0: Oh ya.
1: Tapi kita kayak belum berani rilis dan itu ada 10 track.
0: Okay.
2: Ya, ya jadi, semoga cepat selesai lah itu.
1: Iya, betul. Tapi nanti aja itu.
0: Ya, itu akan menemukan waktunya sendiri. Biasanya kan lagu gitu ya.
1: Benar banget.
0: Iya. Wow, kita nantikan juga. Tapi yang dalam waktu dekat ini bisa ditunggu mini album Menyambut Matahari.
2: Menyambut Matahari.
0: Buat teman-teman yang lagi ngerasa kayak di fase-fase sedih, jadi rilisan ini harusnya bisa menemani kamu ya dari masa ke masanya. Selalu deh kayaknya lagu-lagu Endah Endresa tuh di tiap fase hidup kita bisa dijadiin soundtrack.
1: Amin.
0: Itu kalau aku sih When You Love Someone banget deh.
1: Oh iya. Itu memang.
0: Walaupun abis denger itu juga gak berani juga, gak brave juga gitu kan untuk menyatakannya ya. Oke, okay, thank you banget ya Mbak Endah.
1: Terima kasih,
0: Mas Reza. Sukses ini untuk semuanya, upcoming projectnya. Kemudian nanti manggungnya juga lancar.
1: Amin.
0: Ditunggu, ntar mini album rilis main lagi ya.
1: Pasti.
0: Biar afdol sahabat suara, kita langsung aja mendengarkan Endah Endresa, Terang Bulan. Enjoy.
1: Let's go.

Dengarkan Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Duh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga, kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
3: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya, cuma di I Love Emas.
4: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman, karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemas Palembang.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: ești? This one.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Mah.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini Dery. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini separuh hatiku.
1: Iswara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang punya plan pengen belanja nih ya, ya udah, mau belanja kebutuhan pribadi, kebutuhan kantor, kebutuhan rumah, apapun itu, belanjanya di Alfamidi aja ya, karena banyak banget promonya. Nah, untuk yang ini aku mau kasih tahu kamu, sahabat suara, kalau masih berlaku promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi ya. Salah satunya ini udah hadir, So Good Friends Sausages Lemon Sauce 58 gram dan Italian Sausage Hot Truffle 58 gram dengan promo spesial beli 2 gratis 2. Sekali lagi ya, lagi berlaku dan masih berlaku promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi. Salah satunya udah hadir, So Good Friends Sausages Lemon Sauce 58 gram dan juga Italian Sausage Hot Truffle 58 gram dengan promo spesial beli 2 gratis 2. Informasi lebih lanjut bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku dan juga boleh langsung datang ke Alfamidi terdekat di lokasi sekitar kamu ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.

0: berjumpa, berjumpa. Bila mana kita akan berjumpa?
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: tepatnya Suara Marga Indonesia.
1: Suara.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Still, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, benar gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, benar gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat Suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru, dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Oh, Aldi dari Aldi di Bekasi lagi jemput pacar, Ber. Ngomongnya 5 menit, sekarang udah hampir berapa nih? Ngomel aja nih Aldi nih. Emang gitu di apa di? Emang mungkin lo sekarang ngomel ke gua enggak apa-apa. Nanti pas pacar lo masuk mobil gitu ya atau naik motor lo gitu. Udah, si berani lo marah. Ini ada masuk juga request dong Bang Beril, buta hati dari Naif. Ada Bari dari Ciledug. Ciledug gimana, Bar? Macet gak, Bar? Jangan pada-pada ngantuk lo ya, yang di jalan ya. Tadi sore tuh gue tuh kepikiran satu hal, sahabat suara. Gue yakin hampir semua orang pernah dengar satu kalimat yang sampai sekarang masih nempel di kepala lo. Ini gara-gara gue baca thread sih, like. Mungkin bisa dari guru, dari orang tua lo, atau mantan lo, atau saudara, bahkan mungkin bos lo sendiri. Sahabat suara, atau mungkin teman kantor sendiri. Kayak kalimatnya tuh dikit aja, tapi ngena di hati, bekasnya lama banget jujur. Mungkin kayak di kondisi, misalkan ya, mungkin lo di sini banyak banget yang anak agensi atau event gitu. Lagi event, tensi lagi tinggi.

pagi terus ada celetukan dari rekan lo yang mungkin emang lagi capek juga, kayak bisa kerja gak sih lo? Sering tuh anak event atau anak agency pasti ngalamin, jujur sering tuh. Jadi malam ini gue pengen tahu, sahabat suara, apa omongan paling nyelekit yang pernah lo denger, terus yang sampai sekarang masih lo ingat.

40 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: everyone. Hey. Thank you so much. Thank you so much.
1: Berial sampai jam 10 malam only on 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Apa kabar yang di TikTok? Gue juga udah live di TikToknya iswara.network nih. Kita main cepet aja topik hari ini. Semua orang pasti punya yang namanya kayak, wah gila lu ngomong gitu ke gue, wah lu bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Mungkin yang lagi nonton di TikTok juga kayak, ada orang yang pernah ngomong hal negatif ke lo dan sekarang kalimatnya masih lo inget. Contohnya ada Dimas dari Depok. Wah, Depok lagi kan. Semua hal dimulainya dari Depok tuh. Banyak banget anjir di Depok. Covid katanya. Ber, bokap gue pernah bilang, kayaknya kakak kamu lebih bisa diandelin daripada kamu. Zap. Itu gar. Sedangkan Dimas ini posisinya waktu itu 15 tahun. Dibandingin sama saudara sendiri emang rasanya jelep, dar, der, dor, al, el, dul, gar, pom. Mungkin yang di TikTok pernah ngerasain yang namanya dibandingin gitu sama saudara sendiri, sama kakak sendiri, sama adik sendiri gitu ya. Hal apa yang orang bilang dan masih inget sama lo sampai sekarang, hal negatif ya? Nadia, wah kalau tadi bokap ini bosnya bilang, kamu tuh gak punya jiwa pemimpin ya, Sam. Sekarang Nadia sudah membuktikan itu. Dia bilang sekarang dia malah jadi supervisor. Emang hidup kadang lucu ya. Plot twist terbaik datang.

jam 8 sampai 10. Kita lagi ngomongin hal apa yang lo, yang orang bilang, hal-hal negatif yang orang bilang ke lo dan lo sekarang masih inget gitu ya. Tinggal jawab aja di komen, kasih tahu kalimatnya apa, ntar gue bacain ya. Rio dari WhatsApp. Waktu SMA ada guru bilang, dan ini guru sejarah, kamu gak usah mimpi deh masuk kampus bagus, orang nilainya segini.

ngingetin segmen atur-aturannya Surya Molan. Nior, jujur Nior. Nanti juga bakal ada segmen titip salam di akhir jam 8, kayak jam 9 kurang lah ya. Jadi buat lo yang pengen salam boleh. Terus yang mau cerita soal mungkin ada omongan orang yang lo masih ingat sampai sekarang gitu ya, ceritain ke gue aja. Nanti juga ada sesi curhat. Kalau lo pengen kirim chat yang agak panjang, kirimin di nomornya Iswara di 0816 114 1014. Oke, nanti gue bacain, pasti gue bacain. Kalau cerita pasti gue bacain, sahabat suara. Halo Ngangong, katanya love banget kalau kakaknya yang siaran, terima kasih. Aku love banget loh, lama yang dengerin kayak aku siaran kalau gak ada kamu Ngangong, ya Allah. Ngangong hidup aku, Ngangong siaran aku. Kasih tahu ke gue, sahabat suara ya, hal-hal negatif yang orang pernah bilang ke lo dan lo gak bisa lupa sama kalimat tersebut. Kasih tahu di TikTok Iswara karena sekarang gue lagi live. Biar makin semangat malam hari ini, biar makin menyala, kita masuk Sektum Sempra. This is Fizz! Hey! Nongkrong bareng Beryl dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. 101.4 di Suara Jakarta. Let's go!

Sumpah ya, gue tadi ngomongin soal kalimat apa. Ini sifatnya general ya, lo semua bisa boleh, lo boleh jawab gitu. Kalimat negatif yang pernah orang bilang ke lo dan masih lo inget sampai sekarang. Tadi Saiba, gila sih Saiba di TikTok tadi. Pokoknya lo bukan prioritas gitu ya Sai. Apa gue salah ya? Gue lupa lagi tiba-tiba. Kacau sih. Pokoknya semacam dibandingin gitulah sama saudaranya. Gue kalau jadi Saiba, yap, dor, mantap. Soalnya banyak banget. Ini Iva juga bilang gini, Ber, gue pernah dibandingin warna kulit gue sama tetangga. Yang bandingin pacar diri lagi. Run, Iva, run. Yeah. Jeffrey Nicole loh. Masuk. Ih, sumpah ya, itu kalau di medsos sudah viral kali. Masalahnya udah menerasis. Maksudnya kulit lah gitu lah. Gak rasis juga sih, karena kita semua sama. Cuma kayak kulit. Tetangga kamu kulitnya lebih putih dari kamu misalnya gitu. Dih, gue sih gue gampar ya. Ini juga ada lagi. Salsa Cibubur, lo harus denger ini sahabat suara. Ber, nyokap pernah ngomong pas lagi marah, andai dulu mama gak punya kamu. Tapi beliau sekarang udah minta maaf ya. Tetap sih buktinya lo, walaupun ibu lo, nyokap lo udah minta maaf, tapi lo masih keinget kan sampai sekarang. Ada hal-hal yang cukup kompleks yang mungkin agak sulit untuk di recover gitu sahabat suara. Kadang emang orang tuh ngomong karena emosi sahabat suara. Tapi buat yang denger, mungkin bekasnya bisa jauh lebih. Oh, wow.

Beril yang siaran dari jam 8 sampai jam 10 malam. Habis ini Beril nongol lagi jam 9 malam ya, sahabat suara. Siapin cerita lo, karena nanti akan ada BTS berani terbuka sama Beril. Itu adalah sesi curhat. Jadi langsung aja kirimin cerita lo, ntar gue bacain di nomornya Iswara 0816 114.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipun semaikan
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.